0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lawas FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, apa kabarnya pagi hari ini teman Pro 2 ya? Semoga dimanapun teman-teman berada ya, tetap semangat menjalani aktivitas dan pastinya selalu membawa energi positif buat yang lagi di kampus, di sekolah, di kantor, lagi santai di rumah, atau mungkin lagi di perjalanan nih teman Pro 2. Makasih teman Pro 2 udah memilih Pro 2 LRI Fak-Fak sebagai teman aktivitas kalian ya. Hari ini teman Pro 2 sesuai janji supir sebelumnya, kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari ya, tapi kadang kita baru sadar pentingnya ketika muncul masalah nih teman Pro 2. Topik kita adalah ngobrol tanpa batas, menghargai tanpa syarat. Nah teman Pro 2, Indonesia adalah rumah bagi jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda kebiasaan. Tapi justru keberagaman itulah yang membuat Indonesia menjadi unik nih teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu orang yang berbeda keyakinan nih. Di sekolah, teman sebangku kita mungkin berbeda agama teman Pro 2. Di tempat kerja, rekan satu tim kita bisa saja berasal dari latar belakang yang berbeda. Bahkan di lingkungan rumah, tetangga kita mungkin merayakan hari besar yang berbeda dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan itu menjadi penghalang untuk berteman? Jawabannya tentu tidak, teman Pro 2. Justru, persahabatan seringkali tumbuh dari rasa saling menghargai, teman Pro 2. Kita bisa tetap bercanda ya, belajar bersama, bekerja sama, dan saling membantu tanpa harus mempersoalkan perbedaan. Nah, disinilah makna moderasi beragama, teman Pro 2. Moderasi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang. Moderasi berarti menjalankan keyakinan dengan baik ya, tetapi tetap menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Karena kita terlalu fokus teman Pro 2 mencari perbedaan ya, padahal kalau diperhatikan lebih jauh, tujuan semua orang hampir sama. Ya, sama-sama ingin hidup damai, sama-sama ingin keluarganya sehat, sama-sama ingin sukses dan bahagia. Sayangnya di era media sosial seperti sekarang teman Pro 2, kadang kita lebih mudah terpancing oleh komentar negatif dibanding menyebarkan hal-hal positif nih teman Pro 2. Padahal satu komentar yang menyinggung itu bisa memicu konflik yang sebenarnya tidak perlu ya. Dan teman Pro 2, menjadi pribadi yang menghargai orang lain itu tidak membuat keyakinan kita berkurang, teman Pro 2. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita tuh cukup dewasa untuk berdampingan dalam keberagaman. Jadi, hari ini teman Pro 2 coba ingat-ingat ya, siapa teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Kapan terakhir kali kita menyapa mereka, mengucap selamat saat mereka merayakan kebahagiaan, atau sekedar membantu ketika mereka membutuhkan. Hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya menjadi pondasi persatuan bangsa. Karena Indonesia teman Pro 2 tidak dibangun hanya oleh orang yang sama, tetapi oleh jutaan orang yang berbeda namun memilih untuk hidup bersama. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 88 anti teror Polri dalam menjaga stabilitas.
1: Yo, Tawang Pro 2 balik lagi di Tawang Pro 2 LRI Fafak bersama Sukli di edisi Spada nih Tawang Pro 2. Okay, kalau ngomongin moderasi beragama sekarang Tawang Pro 2 ya, rasanya itu tidak bisa lepas dari media sosial nih Tawang Pro 2. Kenapa? Karena hampir semua informasi sekarang datang dari layar HP Tawang Pro 2. Masalahnya, tidak semua informasi yang kita lihat itu benar ya. Seringkali muncul potongan video tanpa konteks, judul yang provokatif, atau bahkan berita bohong yang sengaja dibuat untuk memancing emosi Tawang Pro 2. Kalau kita langsung percaya lalu ikut menyebarkannya tanpa sadar, kita bisa jadi bagian dari penyebaran kebencian. Nah, sebagai anak muda, kita justru punya peran penting untuk memutus rantai itu Tawang Pro 2. Sebelum membagikan sebuah informasi, biasakan bertanya apakah sumbernya jelas, apakah informasinya benar, apakah unggahan ini membawa manfaat bagi kita, atau justru akan memperkeruh keadaan Tawang Pro 2. Nah, media sosial sebenarnya kita bisa menjadi tempat yang luar biasa untuk menyebarkan inspirasi Tawang Pro 2. Bayangkan kalau setiap hari yang viral ya adalah kisah gotong royong lintas agama, aksi sosial bersama, atau cerita persahabatan dari berbagai latar belakang. Tentu suasana media sosial akan jauh lebih positif Tawang Pro 2. Nah, di Fakfak sendiri kita punya contoh nyata bagaimana masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman nih. Nilai saling menghormati sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Tawang Pro 2. Tradisi ini adalah modal yang sangat berharga dan perlu terus dijaga oleh generasi muda Tawang Pro 2 ya. Nah, Tawang Pro 2 jangan pernah menganggap komentar positif itu tidak berarti ya. Satu kalimat yang menenangkan kadang jauh lebih kuat daripada 100 komentar yang memancing emosi Tawang Pro 2. Jadilah pengguna media sosial yang bijak ya. Gunakan jempol untuk menyebarkan semangat ya, bukan memperbesar konflik. Karena masa depan ruang digital Indonesia ada di tangan generasi muda.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik ya, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: tadi semua harus mengumpul di platform, kemudian baru dirilis, sehingga rentangnya terlalu lama.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Nomor 2 sambil temani lagu dari Republik, nomor 2 dengan judulnya Tak Pernah Anggapku Ada nih nomor 2. Dan tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir nomor 2 ya. Mungkin ada yang berpikir apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kerukunan nomor 2. Jawabannya sederhana, mulai dari diri sendiri nomor 2. Biasakan menyapa tetangga tanpa melihat perbedaan nomor 2 ya. Tanpa melihat perbedaan dan juga hormati teman yang sedang beribadah. Jangan mengganggu ketika ada kegiatan keagamaan. Dengarkan pendapat orang lain dan tanpa langsung menghakimi ya. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang paling penting adalah jangan mudah memberi label buruk kepada orang yang orang hanya karena berbeda nih nomor 2. Nah, kerukunan bukan dibangun lewat tindakan besar semata nomor 2, justru ia tunggu dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari nomor 2. Anak muda yang punya energi ya, kreativitas dan pengaruh besar, jadikanlah semua itu untuk membangun lingkungan yang lebih damai ya. Ajak teman-teman membuat kegiatan sosial bersama, kerja bakti bagi lingkungan atau aksi kemanusiaan yang melibatkan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Semakin sering kita bekerja sama nomor 2, semakin kecil juga ruang untuk prasangka nomor 2. Oke, Indonesia sudah membuktikan bahwa keberagaman bukan kelemahan, justru keberagaman adalah kekuatan yang membuat bangsa ini tetap berdiri kokoh hingga hari ini, nomor 2. Mari kita terus menjaga semangat persaudaraan ya, jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menjauh ya. Jadikan perbedaan kesempatan untuk saling mengenal, belajar, dan menghargai. Karena pada akhirnya, nomor 2, kita semua hidup di rumah yang sama, yaitu Indonesia. Oke, nomor 2 untuk keseruan berikutnya ya, tentunya akan ditemani lagi di edisi Santai Siang nomor 2. Saya Sukri nomor 2 izin pamit undur diri dari ruang siaran. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Fak-fak nomor 2 ya. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

bahasa dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pak, bahwasanya presiden itu 100% mendengar, membaca, dan mendapatkan laporan semua kritik dari masyarakat, Pak. Itu saya jamin. Tetapi masyarakat harus mengingat bahwa presiden menjalankan program.
1: Masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman. Kembali lagi bersama Windy nih di edisi santai siang. Kalau tadi di Spada kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah, dari pukul 10 sampai pukul 3 nanti kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfak. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen santai siang ini. So, let's all listen together. Enjoy!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: hitlist.
1: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Sembilan FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
3: Teman

Masih stay di 89 FM. Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, balik lagi bersama Windy nih teman-teman di edisi Santai Siang. Nah, tadi di jam 10 sampai di jam 11 Windy udah play beberapa lagu untuk menemani pagi menjelang siang harinya teman-teman. Nah, di jam 11 sampai jam 12 ini Windy bakal bawain informasi, topik dan obrolan seru lainnya nih. Kira-kira informasi, topik dan obrolan apa yang bakal Windy bawain di jam 11 ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak seperti biasa. Sebelum kita membahas Windy punya 3 lagu. Pertama untuk membuka sesi ini nih, Windy punya Stargazing dari Mel Smith, ada Locked and Loaded dari David, dan Semoga Terulang Lagi dari PW Tahta. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

resmi pencegahan kasus AIDS dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Pandeglang dan melaporkan

Nah, lo teman perduaan. Nah, jadi masih bareng Winnie nih di edisi santai siang ini di jam 11 ini. Nah, jadi di jam 11 ini kita bakal flashback dulu nih. Winnie bakal mengajak teman-teman flashback ke sebuah tanggal yang ternyata menyimpan banyak cerita di lu. Banyak cerita luar biasa nih. Nah, dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang 21 Juli nih. Nah, kalau teman-teman ditanya apa pencapaian terbesar manusia sepanjang sejarah, mungkin jawabannya bakal beda-beda nih ya. Ada yang bilang internet, listrik, kecerdasan buatan mungkin, atau mungkin smartphone yang sekarang tidak pernah lepas dari tangan. Tapi jauh sebelum semua itu berkembang seperti sekarang, teman-teman. Nah, tepat pada 21 Juli 1969 waktu Indonesia, dunia dibuat terpukau nih oleh satu peristiwa yang benar-benar mengubah cara manusia memandang alam semesta. Yap. Hari itu adalah hari ketika Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang berhasil menginjak kaki di bulan lewat misi Apollo 11. Nih teman-teman bayangin ya, tahun 1969 loh teman-teman. Belum ada internet, belum ada Google Maps kayak sekarang, belum ada media sosial, bahkan komputer juga di saat itu masih sebesar lemari. Tapi manusia sudah berani terbang sejauh hampir 380 ribu kilometer menuju bulan. Nah, bayangin ya teman-teman. Jadi sebelum mendarat, perjalanan mereka memakan waktu sekitar 4 hari nih. Nah, di dalam pesawat sendiri, pesawat luar angkasa ini hanya ada 3 astronot, yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Nah, saat kaki Neil Armstrong menyentuh permukaan bulan, dia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi salah satu kutipan paling terkenal sepanjang masa nih. Nah, that's one small step for man, one giant leap for mankind. Nah, artinya kurang lebih ini adalah satu langkah kecil bagi manusia, tetapi lompatan besar bagi umat manusia. Wah, dan memang benar. Langkah kecil itu menjadi awal dari berbagai kemajuan teknologi yang kita nikmati sekarang ini. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih? Teknologi kamera digital, GPS, bahkan pelindung panas, sampai beberapa sistem komunikasi modern berkembang dari hasil riset luar angkasa loh. Jadi kalau sekarang teman-teman bisa video call pakai Google Maps atau motret pakai HP yang hasilnya keren, ada jejak sejarah eksplorasi luar angkasa di balik semua itu. Nah, yang paling keren lagi adalah keberanian mereka nih. Karena sebelum berangkat, nggak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di bulan. Nah, risiko gagal juga sangat besar nih teman-teman. Tapi mereka tetap berangkat demi ilmu pengetahuan. Jadi, pelajaran buat kita hari ini sederhana banget nih. Kadang langkah pertama yang menakutkan, tapi kalau nggak pernah dicoba, kita nggak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa melangkah nih. Jadi mungkin hari ini langkah kecil kalian adalah mulai belajar hal baru, mencoba bisnis baru, atau ikut organisasi, atau berani mengejar mimpi yang selama ini cuma disimpan dalam kepala nih. Nah, siapa tahu langkah kecil hari ini bisa jadi sejarah besar nih buat masa depan kalian.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk menjadi pekerja PR

Aduh, anjing. Nah, halo teman Pro 2, jadi kita lanjut lagi nih di info sejarah 21 Juli. Nah, kalau tadi kita ngomongin mimpi manusia menembus bulan, sekarang kita balik ke tanah air nih. Jadi tanggal 21 Juli 1947 menjadi salah satu hari penting dalam perjalanan bangsa Indonesia nih. Nah, saat itu Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1. Indonesia memang sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tapi perjuangan belum selesai nih teman-teman. Jadi Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, jadi mereka mengirim pasukan dan menyerang berbagai wilayah strategis nih. Nah, banyak pejuang Indonesia saat itu harus mempertahankan daerahnya dengan perlengkapan yang sangat terbatas. Nah, teman-teman bayangin aja nih, di usia negara yang masih sangat muda, rakyat harus menghadapi tantangan besar. Tapi yang menariknya, perjuangan Indonesia ternyata mendapat perhatian dunia. Banyak negara mulai mendukung Indonesia sehingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut turun tangan dalam proses penyelesaian konflik. Nah, dari sini kita belajar kalau persatuan memang punya kekuatan besar. Nah, kalau dulu anak-anak muda ikut berjuang mengangkat senjata, sekarang perjuangan kita bentuknya berbeda nih. Kita bisa berjuang lewat pendidikan, lewat karya, lewat prestasi, lewat bisnis, lewat teknologi, lewat konten positif, dan lewat aksi sosial. Karena mencintai Indonesia hari ini bukan cuma soal menghafal sejarah aja nih teman-teman, tapi bagaimana kita ikut membangun Indonesia semakin maju. Nah, sebagai generasi muda, kita punya kesempatan besar nih menjadi bagian dari perubahan. Jadi gak harus menunggu tua dulu ya teman-teman, gak harus jadi pejabat dulu juga. Bahkan ide sederhana yang kalian share hari ini bisa menginspirasi banyak orang nih teman-teman. Dan siapa tahu puluhan tahun lagi justru nama kalian yang masuk buku sejarah nih. We never know kan? Nah, tidak terasa kita sudah masuk segmen terakhir info sejarah edisi 21 Juli nih teman-teman. Nah, masih seputar dunia antariksa. Jadi tepat pada tanggal 21 Juli 2011, pesawat ulang-alik Atlantis mendarat dengan selamat dan menutup program Space Shuttle NASA yang telah berjalan selama kurang lebih 30 tahun. Selama 3 dekade, pesawat ulang-alik ini menjalankan lebih dari 130 misi loh. Mulai dari membawa satelit ke orbit, membantu pembangunan stasiun luar angkasa internasional atau ISS, hingga melakukan berbagai penelitian yang hasilnya kita rasakan sampai sekarang nih. Banyak orang mungkin berpikir ya teman-teman, penelitian dan luar angkasa itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal justru sebaliknya nih, teknologi navigasi di kendaraan, perkiraan cuaca yang semakin kuat, hingga perkembangan kamera digital, semuanya mendapat manfaat dari riset luar angkasa nih. Nah, jadi semua sejarah besar itu sebenarnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tekun ya teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan proses. Mungkin hari ini kamu masih belajar, masih mencoba, atau bahkan masih sering gagal. Tapi bisa jadi nih, semua itu adalah awal dari cerita besar yang suatu hari nanti akan kamu banggakan. Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh orang-orang hebat aja nih. Sejarah juga ditulis oleh mereka yang berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah. Nah, jadi teman Pro 2, itulah info sejarah dari 21 Juli. Semoga obrolan kita hari ini bukan sekedar menambah wawasan aja nih, tapi juga jadi penyemangat buat terus melangkah, berkarya, dan menciptakan sejarah versi kita sendiri. Nah, Windy pamit dulu dari segmen info sejarah ini. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Fak-Fak. Tetap semangat ya teman-teman buat menjalani hari. Terus dengarkan Pro 2, stay tune terus nih untuk update informasi. Nah, Winnie bakal balik lagi di jam 12 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia beberapa lagu terakhir yang Winnie putar di segmen ini. So langsung aja, let's all listen together.

0: ada Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhita, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhita terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk.
1: Nah, masih saya di 89 FM, Produo Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy teman-teman, tentu aja masih di edisi santai siang nih. Nah, kalau tadi di jam 11 kita udah bahas soal informasi sejarah, nah di jam 12 ini kira-kira ini bakal bahas apa nih ya? Makanya jangan kemana-mana, terus stay tune terus di Produa Fak-Fak. Nah, oh teman-teman, ini membuka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau salam-salam, teman-teman boleh langsung kontak di WA Produa. Kebalik. WA di kontak Produa di 0811489490 atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di Play Store dan App Store. Itu juga ada gratis dan enggak berbayar nih teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita membahas di segmen ini, Windy punya 3 lagu pertama untuk membuka sesi di jam 12 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersilaweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Hey, pada ngapain sih ini berdua?

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman di edisi santai siang nih. Nah, di teman Pro 2, pernah gak sih teman-teman punya ide usaha yang menurut kalian keren banget? Misalnya jualan makanan, minuman kekinian, baju thrift, atau aksesoris, atau jasa, atau editing video, atau konten digital gitu. Pernah gak sih? Nah, obrolan yang bakal Windy obrolin di jam 12 ini adalah UMKM nih teman-teman, dengan topik anak muda dan UMKM, berani mulai, berani berkembang. Nah, kalau tadi teman-teman ada yang punya ide kayak yang tadi udah Windy sebutin, coba deh share-share dulu nih. Nah, lanjut lagi. Kalau teman-teman ada yang punya ide usaha, kalau itu ide usaha yang menurut teman-teman keren, teman-teman langsung aja nih berani mencoba walau kecil-kecilan ya teman-teman. Karena kalau terus menunggu waktu yang dianggap sempurna atau dianggap pas, bisa jadi kesempatan itu malah lewat gitu aja nih teman-teman. Jadi teman Pro 2, hampir semua pengusaha sukses mulai usahanya dari sesuatu yang sederhana nih. Jadi mereka juga pernah bingung nih menentukan langkah pertama apa yang harus mereka ambil. Pernah sepi pembeli, bahkan pernah mengalami kerugian. Tapi bedanya mereka memilih untuk tetap mencoba nih. Jadi sekarang peluang itu jauh lebih terbuka dibanding beberapa tahun lalu ya teman-teman. Cukup dengan smartphone atau HP dan koneksi internet.

aja nih kita udah bisa mempromosikan produk ke banyak orang. Media sosial bukan hanya tempat hiburan aja ya teman-teman, tapi juga bisa menjadi etalase usaha kita. Nah makanya jangan minder ya teman-teman kalau usaha kita masih kecil. Yang penting bukan seberapa besar usaha kita hari ini, tapi seberapa besar kemauan kita untuk terus berkembang. Nah jadi teman Pro 2, Windy penasaran nih, kalau teman-teman diberi modal 1 juta rupiah hari ini, usaha apa sih yang bakal teman-teman mulai? Nah, coba kirim jawaban teman-teman lewat WhatsApp Pro 2 ya. Siapa tahu idenya bisa menginspirasi pendengar lain nih. Oh iya, lupa WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Nah, tetap bersama Windy nih di edisi Santai Siang ini, karena habis ini kita bakal lanjut ngobrol soal bagaimana anak muda bisa berkembang di dunia UMKM. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut, Windy mau say sorry dulu ya teman-teman, karena kita gak bisa streaming dulu sementara di YouTube karena lagi bermasalah. Jadi Windy on air aja ya, di udara aja. Jadi, so, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafa, karena setelah ini Windy bakal balik lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Sumber Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Sati.
1: Kilas Berita.

Nah, jadi teman-teman, kalau tadi kita bicara soal berani memulai dan pentingnya kreativitas, sekarang kita bahas satu hal yang sering kita lupa ini, yaitu konsistensi. Nah, memulai memang sulit ya teman-teman, tapi mempertaruhkan usaha jauh lebih menantang nih. Akan ada hari di mana penjualan kamu menurun, ada hari juga pas pelanggan lagi sepi, ada juga pas kita rasa capek dan mau berhenti nih. Itu wajar banget ya teman-teman. Yang penting jangan menyerah hanya karena satu kegagalan. Ingat, usaha tidak seperti menanam pohon ya teman-teman. Hari pertama kita belum bisa menikmati buahnya, butuh waktu, butuh kesabaran, dan tentu saja butuh perawatan nih. Jadi hal yang sama juga berlaku dalam UMKM nih teman-teman. Jadi terus belajar, terus memperbaiki kualitas, terus mendengarkan masukan pelanggan, dan jangan pernah malu mempromosikan usaha sendiri. Nah, kalau bukan kita yang bangga dengan produk kita, siapa lagi? Jadi teman Pro2, sebelum kita tutup obrolan di siang ini, Bindu punya satu pertanyaan dulu nih. Kalau 5 tahun lagi kalian berhasil punya usaha sendiri, kalian kira-kira impian besar kalian itu apa sih teman-teman? Membuka lapangan pekerjaan kah? Atau bawa produk asli Fafak dikenal sampai seluruh Indonesia nih. Nah, apapun itu impiannya, semuanya bisa dimulai dari satu langkah kecil hari ini ya teman-teman. Karena sukses bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan walau jalannya pelan. Itu dia tadi obrolan seputar UMKM nih teman-teman. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 12.50. Ini bakal klik lagi di jam 12 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fafak. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka sesi ini. Langsung aja, Windy punya Kids Again dari Sam Smith, ada Karena Sakit Hati dari Nabila Maharani, dan Hearts Like Hell dari Madison Beer.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan seputar anak muda dan UMKM berani, mulai berani berkembang nih. Karena sekarang studio dan jukin pukul 12.58, ini bakal balik lagi di jam 1 atau jam 13.00, tentu aja dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang juga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran tersebut.

Masih stay di 89 FM, Radio Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman, tentunya masih di edisi santai siang ini nih. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrol seru lainnya. Nah, tapi yang bakal Windy ambil di jam 1 ini seperti biasa, informasi mengenai informasi olahraga nih. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu. Pertama, pembuka seksi di jam 1 ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Let's all listen together. Enjoy!

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Volley. Tim Nasional Bola Volley Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Aston Villa resmi datangkan Johan Mnzambi dari Freiburg. Aston Villa telah mendatangani gelandang menyerang Johan Mnzambi dari Freiburg. Ketertarikan itu datang setelah pemain internasional Swiss itu tampil manis di Piala Dunia dengan 3 gol dan 2 assist saat Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Mnzambi bergabung dengan Akademi Freiburg pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Ia telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut. Ia memainkan peran penting dalam perjalanan Freiburg ke final Liga Eropa, di mana mereka menjadi runner-up di belakang Villa. Pemain asal Swiss itu menjadi pencetak gol terbanyak negaranya di Piala Dunia. Ia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist sepanjang turnamen. Kedatangan Mnzambi memperkuat lini serang Aston Villa yang tengah bersiap menghadapi musim baru. Villa membuka kampanye Liga Primer mereka di Brighton pada 2023. Villa membuka kampanye Liga Primer mereka di Brighton pada 23 Agustus. Berbekal pengalaman di Bundesliga dan Eropa, Mnzambi diharapkan memberikan dampak langsung. Ia menjadi rekrutan penting bagi Villa di jendela transfer musim panas yang disiapkan mengenakan nomor 44. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kan adonan, sekaligus pemberian isian atau filling sesuai varian rasa. Setelah dibentuk, adonan menjalani hidrofusi selama sekitar 1 hingga 1 jam lebih sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Proses terakhir adalah baking atau pemanggangan yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit hingga roti matang dengan tekstur yang lembut di bagian dalam dan tampilan yang khas di bagian luar.
1: Pertama, roti ini tuh sorbet, jadi kita lihat aja keju alami, keju yang kita pelihara sendiri. Setiap hari kita harus kasih makan biar dia hidup gitu, bukan lagi-lagi instan pada umumnya gitu. Itu yang membedakannya, prosesnya lebih orang bilang lebih healthy, tapi karena kami apa sorbet dong gitu kan, dan ada beberapa varian gitu kan, jadi lebih aman lah untuk dicerna lambung karena lagunya beda.
2: Dominic Szoboszlai telah mendatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool. Ia resmi mengikat masa depannya di klub hingga 2031 setelah berbulan-bulan negosiasi antara Direktur Olahraga Richard Hughes dan perwakilannya. Pemain internasional Hongaria itu mencetak 13 gol terbaik dalam karirnya musim lalu. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik The Reds musim ini meskipun klub menjalani musim tanpa trofi. Dalam 147 penampilan untuk Liverpool, Szoboszlai telah mencetak 28 gol dan memberikan 26 assist. Pakar transfer Fabrizio Romano mengumumkan rincian kesepakatan pada hari Jumat sebelum Liverpool mengkonfirmasi kontrak 5 tahun tersebut. Bersamaan dengan kontrak baru Szoboszlai, Liverpool telah merekrut Jeremy Jacquet dari Rangers dan Victor Munoz dari Osasuna. Namun Liverpool masih mencari pengganti Mohamed Salah, pemain sayap baru yang bisa mengobati menjadi penantang gelar. Kontrak baru ini menjadi dorongan besar bagi The Reds di bawah manajer baru Andoni Iraola. Liverpool berharap dapat membangun skuad yang kompetitif di musim mendatang. The Reds diyakini terus bekerja di bursa transfer untuk memenuhi kebutuhan tim. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Indonesia gagal juara SEA 5 Cup usai kalah dari Kamboja. Timnas voli putra Indonesia gagal menjuarai turnamen Asia 5 Language SEA 5 Cup 2026. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada babak pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak tersebut selesai dengan skor tipis 2-3 pada Minggu 19 Juli 2026. Kekalahan skuad merah putih ini terjadi di dalam gedung olahraga Camden City Arena di Filipina. Kekalahan ini tergolong mengejutkan karena pada fase grup Indonesia sempat membantai Kamboja dengan skor 3-0. Namun Kamboja bangkit dan melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Pada awal laga, tim Kamboja langsung mendominasi permainan hingga merebut set pertama dengan skor 2-5-2. Dominasi tersebut berlanjut pada set kedua yang kembali dimenangi oleh mereka melalui skor ketat 2-8-2-6. Tim nasional Indonesia akan berusaha keras untuk bangkit demi membalas kekalahan menyakitkan dari tim Kamboja. Langkah perjuangan keras tersebut sangat penting guna menjaga peluang emas dalam mempertahankan gelar juara. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di sesi ini. Maksudnya informasi olahraga terakhir ya teman-teman yang dibagikan di sesi jam 1 ini. Karena nanti jam 2 Windy bakal balik lagi dengan informasi yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia beberapa lagu terakhir yang Windy play di sesi ini. Ada Jangan Hilangkan Dia dari Rosa. So langsung aja let's listen together. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Manginting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Ruko dan Kernuto, Provinsi Aceh, bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidang,

Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman-teman baik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman masih bareng Windy, tentunya masih di edisi Santai Siang nih. Seperti biasa di jam 2 ini, informasi yang bakal Windy bawakan adalah informasi seputar dunia hiburan atau entertainment ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga, sebelum Windy bacain beritanya, informasinya maksudnya, Windy punya 3 lagu pertama untuk pembuka sesi di jam 10 ini nih. Oh, sorry, di jam 2 ini nih. Nah, Windy punya 3 lagu, ada Back to You dari Vintonic, ada Orang Biasa dari Aziz Hedra, dan ada Love Never Felt So Good dari Justin Timberlake. So, langsung aja let's listen together. Enjoy.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Coba, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia bidik perunggu siap revans atas India. Timnas basket putri Indonesia U18 menatap laga perebutan peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B. Indonesia akan menghadapi India di Stadion Nimbiburt Bangkok Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Indonesia membalas kekalahan dari India pada penyisihan grup A. Saat itu tim merah putih harus mengakui keunggulan India dengan skor 46-79 pada 15 Juli 2026. Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U18 Freddy memastikan para pemain telah melupakan hasil semifinal dan fokus menghadapi India. Ia menegaskan seluruh tim datang ke Bangkok dengan tekad mengakhiri turnamen melalui hasil terbaik. Freddy mengungkapkan tim pelatih telah mengevaluasi kekalahan dari India pada fase grup. Analisis ini menjadi salah satu bekal tim merah putih menghadapi pertemuan kedua. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan strategi agar Indonesia mampu tampil lebih kompetitif pada laga perebutan perunggu. Ia menambahkan tim pelatih juga menyiapkan berbagai skenario untuk membantu pembawa bola menemukan ritme permainan sejak awal pertandingan. Freddy berharap para pemain mampu menjaga fokus serta kepercayaan diri agar dapat menjalankan strategi dengan disiplin sepanjang laga. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: you didn't mind.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Itu dia tadi beberapa informasi seputar dunia hiburan atau entertainment yang sudah Windy bagikan di jam ini, di sesi ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.57, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa banget, Windy udah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3 nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengar ya teman-teman. Tentu saja dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya cun terus di Pro 2 Fafak nih. Windy pamit undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Ewa Sotum Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak teman terbaik kamu. Dan itu dia lagu dari Dis Korea and Chelsea Island dengan lagunya Prahara Api Asmara Tom Pro 2. Dan tentunya di sore ceria Tom Pro 2 kembali lagi untuk Maul menemani kalian semua di pukul 3 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur di edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan gimana kabarnya Tom Pro 2? Dilihat sih dari studio cuacanya masih cerah-cerah ya, meskipun agak berawan, jadi kayaknya adem ayem aja nih teman-teman. Semoga aktivitas kalian semua lancar terus Tom Pro 2, yang lagi berkendara, yang lagi beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, sambil mendengarkan 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman-teman yang mau request lagu favorit kalian sambil menemani aktivitas kalian, boleh banget ya teman-teman ya. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan selanjutnya Tom Pro 2 di pukul 3 kita bakal membahas topik lokal, topik seputar kota Fak-Fak teman-teman ya, agar kalian semua tidak ketinggalan update. Namun setelah beberapa lagu berikut, ini dia lagu selanjutnya, Adele, yaitu When We Were Young.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Siap Indonesia. Lewat buku.
1: Halo Pro 2, masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan kita masuk di informasi mengenai Fak-Fak ya teman Pro 2 ya. Dan juga kota pala kita tercinta teman-teman. Asik. Dan kita masuk di informasi kita yang pertama teman Pro 2. Kalian semua harus tahu nih teman-teman, kalau ternyata ada pelatihan vokasi batch ketiga yang sedang meningkatkan kompetensi calon pencari kerja yang ada di kota Fak-Fak nih teman Pro 2. Seriusan gak mau? Iya beneran teman-teman. Dimana pelaksanaan pelatihan vokasi batch ketiga yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK ya teman-teman ya, resmi menjadi tahapan terakhir dari rangkaian pelatihan vokasi pada tahun ini teman Pro 2. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BLK dengan UPP Sorong dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal kita nih teman Pro 2. Gimana? Batch 1 dan batch 2 itu yang sebelumnya telah menghadirkan berbagai program pelatihan ya, termasuk practical office dan sejumlah pelatihan keterampilan lainnya. Dan program pelatihan vokasi itu perannya penting banget teman Pro 2 dalam meningkatkan kapasitas para calon pencari kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, apalagi dengan perkembangan zaman ini teman Pro 2 ya. Karena pemerintah menilai sertifikat maupun lisensi yang diperoleh peserta nantinya akan menjadi bekal nih dalam mengikuti proses rekrutmen di sektor swasta maupun instansi pemerintah teman-teman. Ada harapannya seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan vokasi dari batch 1 hingga batch 3 mampu memanfaatkan kompetensi yang dia peroleh sebagai nilai tambah ya teman Pro 2, apalagi pas melamar di berbagai sektor pekerjaan nih. Dan juga pemerintah tentunya optimis kemampuan dan profesionalitas para peserta menjadi daya saing tersendiri yang bisa meningkatkan peluang kerja ya teman-teman, dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Fak-Fak. Kalau teman Pro 2 sendiri ada gak sih yang ikut dengan pelatihan vokasi batch ketiga ini, mungkin dari batch 1 ataupun batch 2 teman Pro 2? Dan kira-kira tanggapan kalian nih seperti apa nih teman-teman? Boleh spill ya di jalur WhatsApp kita di 0811 4894990 dan juga lewat RRI Digital. Itu dia informasi pertama.

0: resensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku hidup anti galau, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jung Hong Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

dari Midnight Quickie Fates Ovaldo Rio dengan lagunya Bersamamu Bahagia. Dan tentunya masih bersama Ulang Pro 2 di Sore Ceria. Dan kalau tadi kita udah ngebahas BLK dengan pelatihan vokasinya, sekarang kita masuk ke ini nih teman Pro 2 ya. Ini soal kesehatan ya, dan mengenai Kabupaten Fakfak juga, di mana pemerintah Kabupaten Fakfak perkuat sinergi implementasi program gizi KIA Kespro. Ini soal apa ya Kak Maul? Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak. Wah, panjang banget teman Pro 2 ya. Padahal singkatnya pendek banget nih, yaitu KIA teman Pro 2. Serta kesehatan reproduksi yaitu Kespro pada hari Selasa barusan teman-teman. Dan kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna LPPR RI Fakfak tersebut dibuka oleh asisten 1 Setda Fakfak ya teman Pro 2 ya, di mana dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Fakfak. Dan program gizi KIA dan Kespro dinilai memiliki peran yang strategis nih dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan Bupati juga menegaskan bahwa ibu dan anak merupakan fondasi utama ya dalam pembangunan daerah Fakfak, karena upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keduanya harus terus diperkuat nih teman Pro 2 melalui kerjasama lintas sektor. Dan juga pemerintah Kabupaten Fakfak berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah yang nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan juga sinergi seluruh pemangku kepentingan teman Pro 2 dalam membangun kesehatan yang apa ya, yang lebih maju lagi di Kabupaten Fakfak teman-teman. Dan itu dia teman Pro 2. Menurut kalian gimana ya teman-teman? Menurut Maul juga sih kayaknya kesehatan tuh memang nomor satu teman-teman ya, karena semuanya tentunya dinilai dari ibu dan anak. Dan ketika dewasa semua jadi lebih ini teman Pro 2 ya, lebih apa ya, lebih tertata lah istilahnya. Kita mulai dari akar terlebih dahulu teman Pro 2, sehingga pohonnya bisa tumbuh dengan baik. Dan itu dia teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Fakfak memperkuat sinergi implementasi program gizi yaitu KIA dan Kespro. Dan informasi tersebut mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca lebih lanjut silakan mengunjungi rri.co.id. Dan teman Pro 2 yang ingin request lagu favorit kalian boleh banget di 0811 489 4990. Selanjutnya ada lagu dari Gea Indrawari dengan lagunya Setengah Mati.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills, Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Om Pro 2 masih bersama Om Pro 2 di sore ceria di kita di pukul 16:21 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama Om di Selasa sore ini, kelihatannya Om Pro 2 langit papak udah lumayan mendung dan juga lumayan berawan nih teman-teman ya. Jadi Om Pro 2 pastikan kalian semua memiliki payung dan juga jas hujan ya, agar kalian semua yang beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan tidak kewalahan dengan cuaca yang kadang kiding teman-teman ya. Ini kayaknya bakal hujan nih Tom Pro 2. Mau jujur khawatir deh sama event-event yang lagi di luar kayak di RTH itu Tom Pro 2 ya, kan ada bazar UMKM dan juga ada perlombaan teman-teman ya. Semoga tidak kehujanan ya Tom Pro 2. Amin. Dan juga teman-teman, mungkin ada Tom Pro 2 yang lagi di RTH juga nih, boleh dong spill-spill kira-kira kalian lagi ngapain, atau mungkin kalian lagi jaga stand nih. Kira-kira kalian dari stand apa sih Tom Pro 2? Boleh ya spill-spill di 0811 4894 990, dan juga bisa lewat RRI Digital Tom Pro 2. Aduh jujur mau jadi lapar deh, kayaknya nanti sebentar mau pesan di Maxim dulu Tom Pro 2 ya, karena makanan-makanan di bazar UMKM tuh banyak banget dan enak-enak banget. Jadi kalian semua pastikan kalian kesana juga ya, dan mendukung UMKM lokal kita. Selanjutnya ada lagu dari Pink Tom Pro 2 dengan lagunya Revenge. Dan teman-teman ini dia lagu selanjutnya, Pink by Revenge.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Indonesia Pro Indy. Indonesia Pro Indy. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndy. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indy. Indonesia Pro Indy. Dari kamu, untuk kamu.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri, dengan teknologi.

Kalau nomor 2 itu dia lagu dari Nicki Minaj dengan lagunya Super Freaky Girl. Nomor 2. Dan untuk yang masih di 89 FM, Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga teman-teman, kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Indah. Karena yang mau request lagu dong, lagu dari Sandi Sandoro dengan lagunya Dariku Untukmu nih, Kak Maul ya, sambil jagain lapak di RTH. Waduh, Kak Indah lagi ngejagain lapak apa nih kalau boleh tahu ya? Dan juga apa aja nih produk-produknya? Jujur mau lapar sih teman-teman ya. Kayaknya Maul bakal pesan juga nih teman-teman ya, antara dimsum. Kemarin tuh mau makan sushi roll gitu ya. Aduh, enak banget teman-teman. Ada juga minum-minuman teman-teman, ada riso, ada pempek, aduh ada sate juga teman-teman ya. Pokoknya banyak deh. Kayaknya aduh, nanti deh tolong Pro 2 ya, karena mau harus profesional, jadi kita harus bekerja teman-teman ya. Dan juga tahun produknya mungkin masih bekerja juga nih. Ah, kita relate banget nih. Aduh, kalau mau sih gak bakal bisa pulang sampai jam 8 nih. Tapi kalau misalnya apa, orang-orang kantoran kayaknya jam-jam udah mau jam 5 udah pada mau pulang ya sih tahun Pro 2. Enak banget ya teman-teman ya. Dan juga tahun Pro 2 mungkin lagi berkendara pulang ke rumah sambil mendengarkan 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Kalau kalian mau request lagu favorit kalian kayak Indah, boleh banget nih teman-teman ya. Bisa dihubungi kita di WhatsApp di 0811-489-4990. Dan juga nomor 2, jangan berlama-lama lagi karena kayaknya Kak Indah lagi menunggu ya requestan lagu dari requestan lagu untuk lagu Sandi Sandoro dengan lagunya Dariku Untukmu teman-teman. Jadi nomor 2, tetap stay tune 89 FM, dan ini dia Sandi Sandoro, Dariku Untukmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Hot Fuck, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fuck Fuck. Pro 2 Fuck Fuck.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
0: Excuse me, thank you. Kumaha. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
1: Matur nuwun.
3: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
6: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
5: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
6: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
5: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
6: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bangsa tegak maju. Come on!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: enggak kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak. Namun, beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya

mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan.
2: Ya, nomor 2 pada pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, kita akan memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak, Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, nomor 2 pada pukul 18.24 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mohon selaku yang bertugas dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib tahun pro 2. Semoga ibadah salat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua sambil juga mau harus menunaikan ibadah salat maghrib tahun pro 2 akan ditemani oleh lagu dari Noah dengan lagunya Menunggumu, dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Robu Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
0: Esensi buku, Robu Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu jomblo. Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
5: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
4: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
5: Bentar. Cuma balas WA.
4: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
6: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Teramo Pro 2 itu dia lagu dari The Chainsmokers dengan lagunya Smooth Teramo Pro 2. Dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sungguhnya. Masih bersama Ulo Pro 2 di edisi hari Selasa sore ya. Udah kawan sore lagi nih, Pro 2 udah mulai malam nih. Di pukul 19:14 waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga lancar terus ya. Dan juga teman Pro 2, di pukul 7 ini kita bakal asik-asikan aja teman-teman ya. Satu jam terakhir Maul menemani ruang dengar kalian semua. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget teman-teman, silahkan hubungi Maul di 0811-4894-990. Setelah beberapa lagu berikut kita lanjut-lanjut ngobrol lagi teman-teman ya, karena Maul juga kayaknya harus minum nih terlebih dahulu teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk minum teman Pro 2, jangan sampai kalian dehidrasi ya teman-teman ya. Setelah beberapa lagu berikut ada lagu dari Roni Parulian, yaitu Tak Ada Ujungnya. Nanti kita akan kembali lagi teman-teman. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: atau Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
1: Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kami, kita Indonesia. Teman Pro2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik. Tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang? Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Halo Sobat Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul Nom Pro 2 di pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan Nom Pro 2, sepertinya kita ada requestan lagu nih dari Kak Irwandi. Katanya boleh gak request lagu dari Magic Kak Maul? Sambil Kak Maul, Kak Maul sekarang lagi Kak Maul juga buka lapak di RTH ya katanya. Iya betul, tapi bukan hari ini teman-teman ya, bukan sekarang juga, besok mungkin sama Pro 2. Dan kalau misalnya Kak Irwandi sendiri kayaknya lagi ada di RTH nih. Kak Irwandi masih ada di RTH atau gimana nih Kak Irwandi ya? Karena di RTH kan lagi banyak UMKM dan juga ada banyak perlombaan ya. Ini biasanya di pukul 19.47 ini baru mulai nih teman-teman ya, baru mulai persiapan dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau Kak Irwandi nyariin lapak Maul belum ada nih Kak Irwandi ya, di malam hari ini, ready-nya besok ataupun lusa teman-teman. Dan juga teman Pro 2, di pukul 7.47 menit ini Maul harus pamit undur diri lebih awal teman-teman. Nah, kenapa Kak Maul? Iya teman Pro 2, karena Maul udah ada kegiatan ya abis ini ya. Namun jangan khawatir, tentunya abis ini akan ada Kak Abdi nih yang akan menemani kalian semua dari jam 8 malam waktu Indonesia Timur hingga nanti di pukul 12 malam ya, hingga tutup siaran. Nah, oleh karena itu teman Pro 2 tetap stay tune aja di 89 FM ya teman Pro 2 ya. Dan mau tutup dengan lagu dari requestan dari Kak Irwandi, dengan lagunya Magic, dengan lagu yaitu I Would. Nah, teman Pro 2, see you next time teman-teman ya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
2: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: warga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hahaha. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi di edisi Jaga Malam, edisi 21 Juli 2026. Di hari Selasa malam ini Abdi bakal nemenin kalian seperti biasanya ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Dan kita nanti bakal banyak sekali pembahasan ya, mulai dari apa? Mulai dari before afternya Piala Dunia, kemudian kita juga ada MLC, kemudian tentang cita-cita, dan terakhir mungkin kita akan membahas tentang kehidupan yang akan datang. Pokoknya surprise deh, kita bakal bahas apa nanti, pokoknya tungguin aja ya. Kita bahas satu persatu teman berdua, dan Abdi juga pengennya Abdi bukan bicara sendiri, tapi Abdi bicara sama kalian, sharing antara laki-laki, antara laki-laki dan perempuan, dan antara sahabat, dan antara pendengar dan penyiar. Boleh banget biar seru ya. Boleh sharing aja cerita-cerita kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Pokoknya nanti kita seru-seruan bareng dan kita sharing bareng-bareng, biar ilmu kita bertambah sedikit demi sedikit, dan hal itu berguna untuk masa depan, iya kan? Ilmu adalah aset yang paling berharga untuk masa depan. Relate dan setuju tidak? Dan ya, sebagai awalan ini ada lagu dari Jojo dengan What You Need. Wow.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin. Karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Menyalahkan Angin, karya Tererie.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need you.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Ya, masih di dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 di hari Selasa ini ya. Semoga teman Pro 2 sudah pulang dari kantor ataupun pulang dari aktivitas ya. Semoga di malam hari ini kalian istirahat dengan tenang sambil dengerin Pro 2. Dan sebelum kalian istirahat atau tidur, kalian wajib banget untuk dengar lagu favorit kalian kalau menurut Abdi sih. Dan Abdi pengennya kalian request lagu favorit kalian sebelum kalian istirahat total. Atau kalian masih juga ada kerjaan, boleh banget untuk request lagu supaya mood kalian bakal naik lagi walaupun hari sudah malam tapi semangat tetap belum padam. Iya, boleh banget ya. Request lagunya di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Perdua, sekarang sudah pukul 21.06. Itu artinya kita untuk relay dulu ke Perdua Jakarta untuk mendengarkan MLC edisi Selasa 21 Juli 2026. Nah, selama satu jam ke depan kalian akan mendengarkan MLC ya, musik live chat bersama kakak-kakak terbaik dan terkeren di Perdua Jakarta, dan bersama juga narasumber yang kece-kece habis. Pembahasan mereka pasti seru, jadi kalian harus stay tune terus dan dengarkan baik-baik. Dan Abdi bakal kembali lagi satu jam yang akan datang ya, di jam 10 atau di jam 22 waktu Indonesia Timur. Abdi bakal bahas-bahas hal yang seru lagi teman-teman, jadi kalian jangan kemana-mana. Oke? Okay?

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
0: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: lomba tarik tambang. Kelasnya adek juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh, hampir saja kita kalah. Tapi, untungnya kita semua kompak. Akhirnya, kelas adek yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang adek ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Bukai, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: summer. Yeah. Yeah. 너로 시작될까? Drama.
1: 아, KTP, mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Toleransi bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita saling menghargai. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan. Mari jaga Indonesia dengan saling menghormati, karena toleransi membuat kita lebih kuat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: shows up.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Berarti stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy tentu saja di edisi pada ini teman-teman di jam 6 ini. Apa kabar nih ya teman-teman? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah nih. Dan semoga aktivitas di segala aktivitas di hari ini dilancarkan ya teman-teman. Nah, ngomongin aktivitas nih teman-teman, Windy mau kasih teman-teman informasi nih, informasi dari BMKG, informasi perkiraan cuaca biar yang mau aktivitas di luar rumah udah tahu nih cuaca hari ini, info cuaca hari ini. Jadi langsung aja nih.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari esok Rabu tanggal 22 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan dari pasang pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: bangga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih perakiraan cuaca hari ini ya teman-teman, diinfokan bakal berawan nih, tapi dipantau dari studio di luar cuacanya cukup cerah nih teman-teman. Semoga aja nggak hujan ya sampai nanti, sampai malam nanti. Jadi segala aktivitas kita yang terkait di luar ruangan hari ini bisa berjalan lancar nih teman-teman. Nah, nanti Windy bakal balik lagi. Windy bakal membagikan beberapa informasi nih teman-teman. Tapi sebelum itu, Windy masih punya 3 lagu lagi. 3 lagu buat menemani pagi harinya teman-teman nih, menemani siap-siapnya teman-teman nih. Windy punya 3 lagu, ada Happy Endings dari Mike Shinoda, ada Cinta Monyet dari Goliath, dan ada Bahagia Tanpamu dari La Luna. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
3: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
2: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
3: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
2: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
3: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
2: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: dengan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani pagi harinya teman-teman nih, buat menemani siap-siapnya teman-teman untuk pada beraktivitas di pagi hari ini. Mungkin ada yang ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Nah, semoga aktivitas teman-teman di hari ini lancar ya sampai nanti di penghujung hari. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 6.56, ini bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Neng yang tadi Windy bilang, di segmen ini, di jam ini Windy bakal bagikan beberapa informasi nih teman-teman. Informasi yang bakal Windy bagikan di jam ini adalah informasi lokal nih. Nah, langsung aja masuk di informasi pertama, datang dari kabupaten kita sendiri nih, dari kabupaten Fak-Fak. Nah, aktivasi IKD di Fak-Fak masih rendah. Dukcapil gencarkan jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Fak-Fak terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan jemput bola ke sejumlah wilayah dan instansi. Mengingat cakupan aktivitas IKD di Fak-Fak masih tergolong rendah nih. Hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Bapak Berti T. Reawaru, dalam dialog literasi digital dengan topik optimalisasi layanan admin duk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD. Berarti menjelaskan penerapan IKD di Indonesia telah berjalan sejak 2022, sementara di Kabupaten Fak-Fak mulai diaktifkan pada 2024. Sehingga kini jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan IKD di Fak-Fak masih sekitar 2.400 lebih orang, sementara data wajib KTP mencapai 63.000 lebih. Untuk meningkatkan cakupan, Dukcapil melakukan pelayanan langsung ke kampung-kampung, perguruan tinggi, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menambahkan penyelenggaraan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan digital yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Masyarakat didorong memanfaatkan IKD sebagai bagian dari perkembangan layanan digital, meskipun aktivasi IKD tidak dapat disederhanakan sebagai kewajiban menggantikan KTP el fisik. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Sebanyak 827 anak meriahkan peringatan Hari Anak Nasional di Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 yang jatuh pada 21 Juli 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Gedung KONI Fak-Fak. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan anak usia dini dari berbagai lembaga PAUD di wilayah distrik dalam kota Fak-Fak sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Sekolah PAUD Al-Fanisa Kabupaten Fak-Fak, Bapak Ahmad Gunawan Sarwadan, mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Fak-Fak dengan melibatkan seluruh bunda PAUD di wilayah perkotaan. Menurut Ahmad, sebanyak 827 anak mengikuti kegiatan jalan santai yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan yang disesuaikan dengan usia anak seperti lomba lari bendera dan lari kelereng yang diikuti masing-masing 66 peserta putra dan 66 peserta putri. Ia menegaskan pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Fak-Fak tetap mengacu pada kalender pendidikan nasional serta instruksi pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang konsisten dalam mendukung pembinaan dan pengembangan karakter anak-anak di daerah. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pemkab Fakfak perkuat Sinergi implementasi program gizi Kia Cash Pro. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak atau KIA serta kesehatan reproduksi atau KESPRO Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula serbaguna LPPR RI Fakfak tersebut dibuka oleh asisten satu setda Fakfak, Bapak Arif Harum Magesan, yang membacakan sambutan Bupati Fakfak. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Fakfak. Program gizi KIA dan KESPRO dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan bahwa ibu dan anak merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keduanya harus terus diperkuat mulai kerjasama lintas sektor. Menurutnya, berbagai tantangan kesehatan masih dihadapi Kabupaten Fakfak, diantaranya adalah persoalan stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta akses pelayanan kesehatan reproduksi yang masih perlu ditingkatkan. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat jaring kerja antar instansi melalui koordinasi yang baik. Implementasi program diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sinergi keseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa informasi lokal yang sudah dibagikan di jam ini, di segmen ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 7.56, ini bakal balik lagi di jam 8 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Ini dia beberapa lagu terakhir di segmen ini. Windy punya dua lagu, ada Harga Diri dari Ivan Seventeen dan ada Percaya Diri dari Alika Islamandina. So langsung aja let's all listen together. Enjoy.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman, di edisi Spada nih. Nah, yang tadi Windy bilang ini bakal balik lagi di jam 8 ini. Kalau tadi di jam 7 kita Windy udah bagiin informasi lokal. Nah, di jam ini Windy bakal bagiin beberapa rekomendasi menu sarapan nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa Windy punya 3 lagu pembuka sesi di jam 8 ini. Windy punya 3 lagu, ada Misteri Sebuah Nama dari Iwaka, ada I Love It dari Ikona Pop, dan Indahnya Cinta dari Niji. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Langsung aja, let's listen together.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

Nah, kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal bagiin beberapa rekomendasi sarapan nih teman-teman. Nah, bahas soal sarapan, teman-teman udah pada sarapan belum? Nah, karena percaya atau tidak, banyak sekali anak muda yang masih suka melewatkan sarapan nih teman-teman. Alasannya itu macam-macam, kayak bangun kesiangan, terus mager masak, takut telat, atau yang paling sering belum lapar. Nah, padahal justru di pagi hari tubuh kita tuh lagi butuh banyak bahan bakar nih teman-teman. Kayak bayangin aja nih, motor tanpa bensin mau dipaksa jalan juga pasti berebet-berebet nih teman-teman. Nah, tubuh kita juga sama kayak gitu. Setelah selama-laman tidur, energi yang tersimpan mulai berkurang nih. Makanya sarapan itu penting supaya otak bisa mikir lebih fokus, badan lebih segar, dan mood juga lebih stabil. Nah, teman-teman pernah gak sih merasa gampang mengantuk di kelas, susah fokus pas kerja, atau tiba-tiba bad mood dari pagi? Nah, bisa jadi bukan karena tugas yang menumpuk nih, bisa jadi cuma karena belum sarapan. Nah, yang menarik, kita di Fak-Fak sebenarnya punya banyak pilihan menu pagi yang sehat sekaligus enak nih teman-teman. Gak harus makanan mahal, yang penting bergizi dan cukup. Bahkan makanan khas daerah kita justru punya kandungan gizi yang luar biasa nih. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol santai soal menu sarapan favorit yang cocok buat anak muda Fak-Fak nih. Siapa tahu habis denger ini besok pagi udah gak ada lagi alasan buat skip sarapan. Karena teman-teman percaya deh, hari yang produktif biasanya dimulai dari perut yang terisi. Nah, sebelum kita masuk ke menu sarapan yang enak, sehat, dan bikin semangat, Winnie punya beberapa lagu yang bikin teman-teman semangat juga di pagi hari. Ada 3 lagu, ada Buktikan dari Yunita, ada Call Me When You Break Up dari Selena Gomez, dan Teman Tapi Mesra nih dari Citra Solastika. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Tentu saja ada papeda dengan ikan kuah kuning. Nah, mungkin ada yang bilang, ah, itu makan siang kali. Eits, siapa bilang? Nah, kalau memang tersedia di rumah, kenapa enggak? Nah, papeda yang dibuat dari sagu mengandung karbohidrat kompleks yang bisa bikin kenyang lebih lama nih, teman-teman. Apalagi dipadukan dengan ikan kuah kuning yang kaya protein dan omega-3. Ini jadi kombinasi yang pas banget nih buat memulai hari. Nah, selain itu, ikan segar di Fafak juga terkenal kualitasnya. Jadi nggak heran kalau menu sederhana ini justru jadi sumber energi yang luar biasa. Kalau belum sempat makan papeda, masih banyak pilihan lain nih, teman-teman. Misalnya nasi kuning lengkap dengan telur rebus atau ayam suwir. Atau buat yang pengen simpel nih, teman-teman. Teman-teman boleh cobain ubi rebus. Biasa kita bilangnya apa sih? Petatas ya. Rebus ditemani dengan ikan bakar nih, lebih murah, sehat, dan pastinya bikin kenyang nih. Nah, buat teman perdua yang buru-buru berangkat sekolah atau kerja, atau ada yang juga buru-buru buat berangkat kuliah, sarapan telur rebus dan satu buah juga sudah cukup nih membantu tubuh buat mendapatkan energi. Yang penting jangan cuma minum kopi kosong ya, teman-teman. Karena kopi tanpa makan kadang malah bikin perut gak nyaman atau bisa memicu asam lambung nih. Nah, kita ngomong-ngomong soal kopi nih. Kopi Papua juga cocok banget dinikmati pagi hari. Apalagi ditemani pisang goreng hangat nih. Aduh. Nah, jadi sebenarnya gak ada alasan buat bilang sarapan sehat itu mahal ya, teman-teman. Karena bahan pangan lokal kita justru melimpah nih. Mulai dari ikan, sagu, ubi-ubian, pisang, sampai sayuran. Semuanya bisa jadi menu sarapan yang sehat kalau dipadukan dengan baik nih, teman-teman.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes,
1: mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

jasa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Mariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya

membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang.

Nah, balik lagi nih, masih bareng Windy di edisi Spada nih teman-teman. Dan masih dengan pembahasan yang sama soal sarapan. Tapi tidak berasa ya teman-teman, kita ngobrol udah mau sejam loh ini. Nah, sekarang ini mau kasih challenge nih buat teman-teman. Buat besok pagi nih, coba deh langsung, jangan langsung buka media sosial begitu bangun tidur. Jangan juga langsung sibuk scrolling TikTok, IG, scroll WA, scrolling semua medsos nih. Yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah minum air putih sebangun tidur, terus sarapan. Nah, baru deh mulai aktivitas di pagi hari. Nah, percaya atau tidak percaya teman-teman, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin hari terasa jauh lebih baik nih. Karena tubuh yang cukup energi biasanya bikin pikiran juga lebih positif. Dan buat teman-teman yang masih tinggal sama orang tua mungkin, boleh nih sesekali bantu siapin sarapan di rumah. Nah, mungkin bantu cuma sekedar rebus telur, potong buah, atau bikin teh hangat juga, itu sudah jadi bentuk perhatian nih teman-teman. Nah, sarapan ternyata bukan cuma soal makanan aja, tapi juga soal kebersamaan, soal ngobrol sebentar sebelum masing-masing berangkat beraktivitas. Dan momen kayak gitu tuh seringkali jadi kenangan yang paling dirindukan nanti. Jadi mulai besok, ayo biasakan sarapan. Dan sarapan tuh tidak harus mewah ya teman-teman, tidak harus mahal juga. Yang penting bergizi, cukup, dan bikin badan siap menghadapi aktivitas seharian. Karena anak muda fak-fak itu bukan cuma keren aja nih, tapi juga harus sehat, produktif, dan penuh semangat. Nah, tidak terasa kita ngobrol sudah mau sejam nih teman-teman. Karena di studio juga udah nunjukin pukul 8.56. Ini bakal balik lagi di jam 9 nih. Tentu aja dengan pembahasan informasi dan obrolan yang berbeda. Nah, semoga setelah ini jangan cuma semangat dengerin musiknya aja ya teman-teman, tapi juga semangat mengisi energi dengan sarapan yang sehat. Ini dia satu lagu terakhir di segmen ini, ada Disayiden dari Shaggy Dog. So langsung aja